الله أكبر الله

Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 diadakan pada hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung di National FM sekitar pukul 8.50 minit pagi. Laporan awal menerusi pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Saksikan juga menerusi siaran televisyen Brunei di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun 2026. Menghayati semula pendidikan demi masa depan yang dinamik. Guru pemangkin, pendidikan lestari dan inovasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imania Humaira binti Muhammad Dini.
1: Nama saya Dayang Nur Alisha Masara binti Along Syahbuddin.
2: Dan nama saya Nurul Ali Adriana binti Abdul Faiz.
3: Kami dari Sekolah Agama Pangeran Anak Putri Amal Umi Kalsum Al-Islam Mulaud. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang berada di Papaukan. Terima kasih kerana mendidik kami. Selamat Hari Guru!
4: Jasamu akan ku kenang selalu.
5: Harmony FM.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
3: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Seterusnya lagi, selamat hari jadi khas buat yang tersayang, Pangeran Haja Siti Saleha. Selamat hari jadi khas kepada yang tersayang, Pangeran Haja Siti Saleha binti Pangeran Haji Muhammad yang ke-75 tahun. Didoakan semoga babu disihatkan tubuh badan, dimurahkan lagi rezeki, sihat walafiat, dihindari segala sebarang penyakit dan bahagia di samping anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada anak-anak menantu cucu tersayang di lambak kanan. Selanjutnya lagi, selamat hari jadi. Selamat hari jadi buat sahabat Nur Ain Haji Hashim pada hari ini yang ke-59 tahun. Dengan doa, tiada hadiah yang dapat diberikan, hanyalah sekalong doa buat agar sentiasa sehat, diberikan kebahagiaan di samping anak-anak cucu dan dilancarkan rezeki melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Siti yang berada di Kuala Belait. Seterusnya lagi, ucapan selamat hari guru buat adik Ustaz Muhammad Hizami bin Abdul Razak dan buat menantu Cikgu Mas Juwita binti Abdullah. Semoga tabah dan sabar, sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah jua. Ucapan daripada kakak Nur Hasimah dan dari suami Airul Zaidi, anak-anak Yusuf Umar Idris. Seterusnya lagi, sebelum kita berhibur, selamat hari jadi. Selamat jadi sana helwa kepada Cikgu Dayangku Elva dan Cikgu Nur Aslina dengan iringan doa. Semoga Allah mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, diberikan iman dan takwa keampunannya. Murah rezeki, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat ditunaikan. Impian yang terlaksana, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat. Ucapan daripada rakan-rakan bertugas di sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan dulu Stings.

0: Siti, tolong ku deh.
1: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
0: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
0: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
0: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
0: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awal ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai.